0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: hidupnya.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga

Makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Iya teman terbaik dimanapun kamu berada. Wah, Tiara Andini dengan Usai. Tapi kawannya belum usai, malah baru mau memulai guys. Senang sekali rasanya kawannya kembali hadir temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini. Hari Rabu ya, kita di tanggal 13 Mei 2026. By the way, gak terasa ya, kita udah di tanggal 13 aja nih. Pernah gak sih teman terbaik kamu memikirkan untuk bisa jelajahi waktu gitu ya? Kira-kira waktu yang ingin untuk kamu kembali itu pada masa apa sih? Tahun berapa sih yang ingin kamu kembali? Mungkin ada hal yang perlu diperbaiki atau dilihat kembali, dirasakan kembali gitu ya. Nah, ini menjadi hal yang mungkin hampir semua orang ya bisa berhayal, wah andai saja ya kita kembali lagi di masa yang ini gitu ya. Pasti saya akan melakukan hal seperti ini. Supaya apa? Supaya saya bisa seperti ini nantinya gitu ya. Tapi benar nggak sih ada orang yang bisa melintasi waktu? Ini masih menjadi apa ya, perdebatan juga. Apakah itu dilatar belakangi dari hayalan tadi ataukah memang ada gitu ya. Sama halnya dengan reinkarnasi gitu ya. Ada yang beranggapan memang ada reinkarnasi gitu ya. Dan ada agama tertentu yang juga mempercayai itu gitu ya. Apapun itu, kita harus bersyukur dengan keadaan sekarang gitu ya. Karena apapun yang kita lalui sekarang ini merupakan proses dari kemarin gitu ya. Dan ini adalah, hari ini adalah hari yang harus kita jalani. Baik itu suka maupun duka, kita harus tetap bersyukur karena memang Tuhan sangat baik. Kita juga bisa merasakan anugerah terindah dari Tuhan. Seperti nafas kehidupan ya, itu udah lebih dari cukup. Oke, Kak Ona, teman-teman terbaik nanti hingga siang. Kebersamaan kita sampai jam 2 nanti. Waktu kita sangat panjang. Nanti Kak Ona kasih Virgaon dengan Tak Setara, Pernadim, Aruma dengan Muak. Ada juga Yofi Widianto, Cukup Sudah. Ini lagu-lagunya Kak Ona hadirkan. Nanti ada informasi tentang kebencanaan Kak Ona bakalan bagikan untuk teman terbaik pagi ini.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada. Satu informasi, DBD mewabah di Tapeng Sumut. 251 orang terjangkit, 4 meninggal dunia. Teman terbaik, penyakit demam berdarah atau DBD mengalami peningkatan signifikan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sepanjang Januari hingga April 2026 tercatat sebanyak 251 kasus dengan 4 orang meninggal dunia. Sekretaris Dinas Kesehatan Sumut, Hamid, membenarkan adanya lonjakan kasus DBD di Tapeng setiap bulannya. Hamid merinci, pada Januari 2026 terdapat 32 kasus dengan 1 pasien meninggal dunia. Jumlah itu naik menjadi 43 kasus pada Februari. Selanjutnya pada Maret tercatat 66 kasus dengan 1 pasien meninggal, lalu meningkat tajam pada April menjadi 110 kasus dengan 2 pasien meninggal dunia. Dinas Kesehatan Sumatera Utara bersama pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah membentuk tim penanganan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD. Tim ini juga melibatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta koordinasi dengan Kemenkes RI. Menurut Hamid, DBD merupakan penyakit yang disebabkan virus dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Karena itu, upaya utama yang harus dilakukan adalah memutus rantai penularan dengan meningkatkan kebersihan lingkungan. Selain itu, warga juga diminta rutin memeriksa keberadaan jentik nyamuk di lingkungan sekitar dan menjaga daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Terkait dengan kaitan lonjakan kasus DBD dengan bencana alam yang sebelumnya melanda sejumlah wilayah di Tapeng, Hamid mengatakan pihaknya belum dapat menyimpulkan hal tersebut. Hamid memastikan fasilitas layanan kesehatan di Tapanuli Tengah masih mampu menangani pasien DBD. Stok obat-obatan juga disebut masih mencukupi, ditambah adanya bantuan obat dari Kementerian Kesehatan. Sebelumnya Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, telah menetapkan wilayah Tapeng menjadi status tanggap darurat bencana non-alam kejadian luar biasa DBD selama 28 hari, mulai 27 April hingga 25 Mei 2026.

Iya, 94,5 FM Pro 2 Era Ritual di Langgur. Yofi Widianto featuring Ran, Cukup Sudah. Nah, ini lagu Kaona kasih dulu satu informasi. Banjir rendam 4 kecamatan di tebing tinggi, 3.539 warga terdampak. Teman terbaik, banjir merendam 4 kecamatan di kota tebing tinggi, Sumatera Utara. Usai hujan deras disertai angin kencang mengguyur wilayah tersebut pada hari Selasa 12 Mei. Luapan air dari Sungai Padang dan Sungai Bahilang memperparah kondisi hingga ratusan rumah warga terendam. Kabid Penanganan Darurat Peralatan dan Logistik BPBD Sumatera, Sri Wayuni Pancasilawati mengatakan banjir melanda 4 kecamatan yakni Kecamatan Rambutan, Padang Hulu, Bajenis dan Tebing Tinggi Kota. Menurut Sri Wayuni, banjir dipicu tingginya intensitas hujan di wilayah hulu, tepatnya di Kabupaten Simalungun dan Serdang Badagai, yang menyebabkan debit air di Sungai Bahilang dan Sungai Padang meningkat drastis. Teman terbaik, data sementara sebanyak 966 rumah terendam banjir. Selain itu, sebanyak 1.051 kepala keluarga atau sekitar 3.539 jiwa ini turut terdampak. Tak hanya permukiman warga, sejumlah fasilitas umum juga ikut terendam, di antaranya sekolah dasar, puskesmas, dan musola. Ketinggian air di sejumlah titik dilaporkan bervariasi antara 30 hingga 80 cm. Petugas juga mengevakuasi warga yang terdampak banjir ke tempat yang lebih aman. Sementara itu, BPBD Sumatera Utara terus berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk mempercepat penanganan di lapangan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.

menggambarkan apa sih Kak Ona? Ternyata lagu ini menggambarkan dilema emosional bertahan dalam hubungan asmara yang rumit. Emang ya, orang kalau menjalin hubungan asmara lagi apa sih? Kalau mau dibilang baru masa-masa penjajakan gitu ya. Banyak sekali konflik-konflik, apalagi nih yang masih remaja. Ini tentunya banyak sekali drama-drama yang dilalui. Ada hal yang rumit yang sulit untuk dijelaskan, bisa dikatakan sih menyakitkan dan tidak logis gitu ya. Nah, lirik ini pas banget nih karena menyoroti konflik antara akal sehat yang menyuruh pergi dan hati yang memilih menetap. Nah, pilih yang mana loh? Didorong oleh ikatan emosional mendalam serta tentunya harapan akan masa depan yang lebih baik. Nah, poin utama lagu ini nih mencakup perjuangan dalam hubungan beracun toksik ya. Konflik batin, kepasrahan pada takdir, dan penerimaan akan luka demi harapan bersama. Secara keseluruhan sih, tarot ini merefleksikan mungkin perjalanan cinta, harapan, dan penderitaan yang bercampur menjadi satu. Ah, nggak enak ya. Tapi kata orang sih itu adalah bumbu-bumbu ya. Bumbu-bumbu dalam percintaan. Gimana kamu memilih bumbu yang mana nih? Tapi kalau hubungannya toksik, udah deh.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

0: Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
1: Ya, teman terbaik, kembali satu saja nih informasi tentang bencana alam yang melanda di Indonesia untuk peristiwa kemarin tanggal 12 Mei ya. Ini banjir bandang di Aceh Tenggara, 26 rumah rusak, 155 orang terdampak. Teman terbaik, sebanyak 26 rumah rusak dan lebih dari 100 orang terdampak usai dua desa di Aceh Tenggara diterjang banjir bandang. Banjir bandang menerjang desa Lawe Tua Gabungan dan desa Lawe Tua Makmur di Kecamatan Lawe Sigalagala Aceh Tenggara pada hari Sabtu malam pukul 22 waktu Indonesia bagian barat. Debit air sungai bertambah setelah daerah tersebut diguyur hujan deras sejak sore hari. Akibat sungai tersumbat air serta kayu gelondongan dan lumpur meluap ke pemukiman warga hingga menutupi jalan nasional. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA Baron Bakti yang dikutip dari Detik Sumut. Akses Kuta Cane Medan ini sempat lumpuh hingga Minggu pagi imbas banjir bandang tersebut. Menurut Baharon, banjir bandang menyebabkan 4 rumah warga rusak berat, 15 rumah rusak sedang, dan 7 rumah rusak ringan. Pasca kejadian, tim BPBD dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pembersihan dengan menggunakan satu alat berat. Pada Minggu siang, akses jalan nasional saat ini sudah dapat dilalui, namun masih licin karena bekas sisa lumpur. Pengendara diminta hati-hati saat melintas.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Makan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam perubahan.

0: terbaik kamu. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.
1: 94,5 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Hehehe, kadang sih, kadang.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinocnyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus...
2: Yogi Tsui!

Iya yes. Teman terbaik, ini dia suguhan lagu-lagu pilihan di Pro 2 Hitlist Mancanegara. Ada Stray Kids, Kids dengan S Class. Selanjutnya ada Suga Babes dengan Today.

Iya teman terbaik, satu suguhan manis dari Sugar The Best dengan Today. Mengakhiri kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist Mancanegara untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Kita akan jumpa lagi teman terbaik di Pro 2 Hitlist Internasional di siaran-siaran selanjutnya. Nanti kawan-kawan temani kamu di sasi santai siang RR Ritual.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu.

0: sok kebarat-baratan.
1: Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual.

Iya, teman terbaik, selamat siang, santai siang, temani kamu untuk siang ini. Ya, walaupun cuacanya baru aja ya selesai hujan nih, karena kurang lebih sejam hujan mengguyur Kota Langgur dan sekitarnya. Pasti kamu di sana merasa terjebak ya, karena pengen pulang ke rumah untuk makan siang, ini jadi terhambat karena hujan. Tapi sekarang sih udah boleh ya, udah boleh untuk pulang ke rumah dan menikmati makan siangnya. Moga-moga ini gak diguyur lagi hujan sederas tadi, hingga nanti kamu balik lagi ke tempat aktivitas untuk kembali berkarya ya, bekerja. Oke. Dan teman terbaik, kita di santai siang ya, sasi gitu ya. Untuk edisi siang ini nanti Kak Ona kasih lagu pembuka awali kebersamaan kita, karena memang gak afdol ya kalau kita belum dengerin lagu mengawali kebersamaan kita di sasi ini. Ada Kejar Mimpi dari Maudy Ayunda. Paling cocok nih untuk kamu yang udah mulai daftar untuk kuliah tahun ini. Kejarlah cita-citamu setinggi mungkin dan raih itu. Semoga saja bisa sukses masuk ke universitas impianmu. Oke, ini dia Maudy Ayunda.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, lebih

Iya teman, terbaik itu dia. Ada Noah featuring BCL, Mencari Cinta. Yang udah dapetin cintanya ya, jangan dicari-cari lagi, karena memang udah dapat ya, gak perlu juga untuk harus mencari yang lain. Oke, kita punya satu informasi UMKM. Ini Petro Cina dorong UMKM Jambi naik kelas lewat rumah nyaman pandan. Teman terbaik SKK Migas bersama Petro Cina Internasional Jabung LTD memperkuat sektor UMKM di Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau PPM. Langkah ini bertujuan teman terbaik meningkatkan kapasitas produksi dan akses pasar bagi pelaku usaha lokal di sekitar wilayah operasional perusahaan. Dukungan tersebut menyasar Kub Redesta, sebuah kelompok perajin anyaman pandan yang berlokasi di Kelurahan Rano, Kecamatan Muara, Sabak Barat. Kini, kelompok usaha tersebut mengelola rumah produksi baru yang lebih modern dan fungsional. Ketua Kub Radesta Rano Desa Tercinta Lindawati mengatakan perubahan fasilitas usaha membawa dampak langsung terhadap perkembangan kelompok usaha yang telah berdiri sejak 2004 itu. Wah, udah lama banget ya. Nah, fasilitas baru berukuran 6x8 meter ini dilengkapi dengan pintu kaca model rolling door serta area khusus penjemuran bahan baku. Desain bangunan ini dibuat lebih menarik untuk meningkatkan daya tarik visual bagi konsumen yang berkunjung ke galeri. Letak bangunan di jalur strategis antara Muara Sabak dan Kuala Jambi menjadi keunggulan tersendiri dalam memperluas jangkauan pemasaran. Nah, teman terbaik, aksesibilitas yang baik memudahkan masyarakat untuk melihat langsung proses pembuatan kerajinan pandan berkualitas. Sebelumnya, Petrochina juga telah menyalurkan bantuan berupa peralatan kerja serta 4 unit etalase panjangan untuk mendukung operasional. Sarana ini digunakan untuk menampilkan berbagai produk unggulan hasil karya anggota kelompok secara lebih profesional. Untuk kamu ketahui bahwa Kub Radesta yang berdiri sejak 2004 kini membina 10 anggota aktif dari masyarakat sekitar. Nah, produk yang dihasilkan meliputi berbagai jenis tas, stiker, hingga souvenir khas daerah berbahan dasar daun pandan. Keterbatasan fasilitas fisik sebelumnya menjadi kendala utama bagi kelompok ini dalam mempromosikan produk mereka secara luas. Bangunan kayu yang lama dinilai kurang mampu memberikan kesan menarik terhadap kualitas kerajinan tradisional tersebut. Nah, perubahan fasilitas ini secara perlahan mulai berdampak positif pada tingkat kunjungan masyarakat ke lokasi produksi. Untuk identitas visual yang lebih segar membantu produk lokal ini lebih dikenal oleh wisatawan maupun warga lokal yang melintas. Selain mengandalkan penjualan fisik di galeri baru, Kub Radesta ini mulai mengoptimalkan platform digital nih untuk pemasaran produk. Nah, penggunaan media sosial diharapkan dapat menjangkau basis pelanggan yang lebih luas lagi hingga keluar wilayah Jambi. Dukungan berkelanjutan ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi anyaman pandan sebagai identitas budaya lokal Kabupaten Tanjung Jabung Timur ya. Nah, upaya tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota kelompok secara mandiri. Iya teman terbaik, itu dia satu informasi untuk kamu ketahui. Emang ya kalau zaman dulu beberapa tahun yang lalu itu sering kali kita jumpai tuh ada yang berjualan tikar dari anyaman pandan seperti ini ya. Dan memang sering juga diminati oleh warga, sering juga dibeli. Tapi belakangan ini, beberapa tahun belakangan ini, kok gak ada lagi ya yang sering berjualan tikar anyaman ini. Padahal mungkin masih banyak juga ya yang minat dan mencari-cari gitu. Tapi memang karena perkembangan sama nih ya,
banyak sekali tikar-tikar yang udah disediakan ya, yang bisa untuk dijangkau lebih cepat oleh masyarakat. Ini kebanyakan di berbagai toko ya, pasar gitu ya. Seiring berkembangnya zaman, ini bahkan udah dilupakan juga tikar anyaman dari daun pandan ini ya. Tapi salut loh untuk mereka yang di Jambi, UMKM Jambi, ini bisa bertahan dari tahun 2004 dengan berbagai kerajinan tangan, salah satunya tikar anyaman dari daun pandan ini yang masih tetap digeluti hingga sekarang. Bayangin loh, 2004 hingga 2016, luar biasa. Dan punya 10 anggota aktif yang masih tetap berjalan ya rumah produksinya. Kita mungkin saja bakal termotivasi lagi untuk bisa mengembangkan hal serupa ya, karena memang dari dulu, dari zaman kakek nenek ya, ini juga sering membuat hal yang sama. Mungkin dengan generasi muda sekarang ini bisa termotivasi ya untuk mengembangkan hal yang sama pula. Kita masih terus hadir dengan suguhan lagu-lagu pilihan di Santai Siang, masih seputar informasi UMKM ya untuk teman terbaik. Nih, kita break dulu sebentar, dengerin lagu Mendatang spesial untuk kamu yang masih tetap stay tune mantangin Pro 2 FM.

You used to always let me in. Do you even know you?

0: dengar tentang cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: pencarian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth
1: 94,5 FM. 2 RF2.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran.

Masih yang teman terbaik dimanapun kamu berada, Pro 2 Sport kali ini hadir mengetengahkan informasi dari lapangan hijau, kalkulasi peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Teman terbaik, hitung-hitungan peluang timnas Indonesia di Piala Asia 2027 sudah bisa diraba usai mengetahui calon lawan yang akan dihadapi di fase grup. Pada Piala Asia 2027, timnas Indonesia tergabung dalam grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Di atas kertas, Thailand dan Qatar jadi dua tim paling realistis untuk mendulang poin. Sementara Jepang bisa dibilang jadi lawan terberat timnas Indonesia di fase grup. Saat ini kualitas tim berjulukan Samurai Biru itu jauh di atas rata-rata tim Asia lainnya. Dengan demikian, timnas Indonesia harus fokus pada dua laga kontra Thailand dan Qatar. Lantaran berada dalam satu regional yang sama, Thailand jadi harga mati untuk dikalahkan. Tim arahan John Herdman wajib mencuri 3 poin atas tim gajah perang. Di sisi lain, Qatar yang merupakan tim lolos Piala Dunia 2026 juga bakal menjadi tantangan timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2027. Dengan komposisi skuad tim merah putih yang banyak diisi pemain naturalisasi, Supriyono Prima memprediksi anak didik John Herdman dapat memberi kejutan. Menurut pengamat yang juga mantan penggawa timnas Indonesia jebolan PSSI, Primavera itu, tim Garuda masih realistis dapat merebut 6 poin di grup F Piala Asia 2027. Namun yang menjadi catatan penting, jangan sampai kebobolan banyak lawan Jepang. Kita beralih ke informasi selanjutnya.

Teman terbaik sebanyak 10 wakil Indonesia termasuk Anthony Sinisuka Ginting dan Mosaki Ubaidillah akan tampil di hari kedua Thailand Open 2026. Berikut adalah jadwal Indonesia di Thailand Open hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Sektor tunggal putra jadi sorotan, tumpuan Indonesia Anthony Sinisuka Ginting bakal menantang peringkat pertama dunia Si Yuki pada laga ketiga di lapangan 2 Nimibut Stadion Bangkok. Ginting masih tertinggal dalam head-to-head dengan Si Yuki.

Sari Jamil kontra Dek Hapol Puavan Ruko dan Supri Sara Paiwa Sampran di lapangan 2. Masih di lapangan yang sama, agenda campuran Devan Fardiansyah, Bernadine Anindya Wardana akan bersua duet Taiwan Wei Yuan Shun dan Li Chia Xin. Sedangkan di lapangan 3 ganda campuran Farel Yustin Mulia, Aisa Salsabila Putri Pranata melawan campuran Kanada dan Thailand, Niki Yemin Agung, Siara Pat Tep Norong. Lalu di lokasi serupa ada Amri Syawawi Nita Violana bertumpuk dengan Julen Moya Lea Palermo dari Prancis. Di lapangan 4 ada Pradiska Bagas Sujiwo melawan Jepang, yakni Yushi Tanaka. Lalu pasangan non pelatnas Bobby Setia Budi melatih Deva Oktovianti akan adu smash kontra pasangan Hong Kong Tang Chun Men Si Ying Suit. Lalu tunggal putri yang impresif di Uber Cup 2026, Talita Ramadhani Wiryawan mendapat giliran tanding pada laga 13 di lapangan 2 melawan atlet India yakni Isharani Barua. Itu dia informasi di Pro 2 Sport kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Nantikan informasi-informasi olahraga lainnya akan hadir di session kali ini.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

Trivia Fieldun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual.

Ya, teman terbaik dimanapun kamu berada, kita di menit ke-25 bergeser dari jam 1 siang. Iya, Kak Ona punya informasi masih seputar informasi olahraga, teman terbaik. Kali ini ada informasi SBY Cup 2026, ini ajang peningkat kesejahteraan pelaku voli Indonesia. Teman terbaik, SBY Cup 2026 bukan sekedar hiburan, tetapi jadi ajang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan klub, atlet, dan pelatih voli. Turnamen voli ini akan dibuka pada Kamis 14 Mei dan berakhir pada Minggu 17 Mei. Ajang ini berlangsung di Gor Samapta Magelang, Jawa Tengah dari pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga 21 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 8 klub voli papan atas Indonesia jadi kontestan. Tiket pertandingan kelas reguler dijual dengan harga Rp50.000 dan kelas VVIP dengan harga Rp100.000. Satu tiket bisa digunakan untuk menyaksikan 4 pertandingan sekaligus dalam sehari. Pembelian tiket hanya tersedia secara luring di loket resmi area Gor Samapta Magelang mulai jam 10 pagi. Total hadiah yang dipersembahkan dalam SBY Cup 2026 ini mencapai Rp1.3 miliar. Kehadiran turnamen ini diharapkan bisa mendorong kesejahteraan bagi pelaku voli Indonesia. Koordinator Sekretaris Pribadi Presiden RI ini mengatakan bahwa hadiah turnamen ini jadi terbesar yang pernah ada.

dan seluruh klub yang ambil bagian dalam SBY Cup 2026 setidaknya dipastikan bakal mendapatkan uang minimal 50 juta rupiah. Jumlah tersebut diberikan ke tim yang tidak menembus semifinal. Juara SBY Cup 2026 akan mendapatkan hadiah 500 juta rupiah, runner up 300 juta rupiah, dan tempat ketiga 200 juta rupiah, dan tim yang kalah diperebutkan tempat ketiga meraih 100 juta rupiah. Ada pula penghargaan prestisius bagi individu seperti best setter, libero, middle blocker yang akan mendapat hadiah 10 juta rupiah. MVP dalam SBY Cup 2026 akan memperoleh 25 juta rupiah. Pencinta voli yang tinggal jauh dari lokasi pertandingan tentunya tidak perlu khawatir, nantinya seluruh pertandingan bisa ditonton di Trans TV, di CNN Indonesia, dan juga Detikcom. Jadwal SBY Cup 2026 pada hari Rabu 13 Mei. Ini jam 1, Lavani versus PDAM Perumda Tirta. Tirta Bagasasi. Yang berikut di jam 15, Sukun Badak versus Ganeska Bumikarta. Nanti di jam 17, Pasundan versus Semarang Banjateng. Dan di jam 19, DPUPR Alip Grobongan versus Surabaya Samator. Untuk hari kami sendiri akan hadir di jam 1 Pasundan versus PDAM Perumda Tirta Bagasasi. Di jam 15 atau jam 3 ada Sukun Badak versus Surabaya Samator. Di jam 17 Lavani versus Semarang Banjateng. Dan 19 DPUPR Galip Grobongan versus Ganeska Bumikarta. Iya, nanti ada informasi-informasi jadwalnya, bisa kamu cek langsung ya. Nanti ada informasi terkait dengan jadwal SBY Cup 2026. Wah, ini hadiahnya nggak main-main ya, nggak kaleng-kaleng, karena hadiah yang dihadirkan senilai 1,3 miliar rupiah. Bayangin aja loh. Oke, untuk semuanya di sana, ini Kaona kasih lagi lagu ada Papa Mama Pung Pasang dari WSO featuring Kai Hulu. Nanti ada lagu lainnya, jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Prodo FM.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di
1: teman terbaik kamu.

목소리에 숨을 쉬고 당신의 눈물들로 일어섰어. 당신들의 과분한 사랑을 내가 받을 자격 있을까.

0: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi.
4: Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ke-55 bergeser dari jam 1 siang. Satu sajian informasi olahraga menutup kebersamaan kita di santai siang session info olahraga. Ini ada satu sajian informasi, Kurniawan Dwi Yulianto tidak mau anak asuhnya di Timnas Indonesia U17 terpuruk setelah gagal melangkah ke Piala Dunia U17 2026. Timnas Indonesia U17 gagal ke perempat final Piala Asia U17 2026. Dengan demikian, skuad Garuda Muda juga dipastikan gagal ke Piala Dunia U17 2026. Kurniawan tidak mau anak asuhnya yang masih berusia muda amruk mental setelah hasil pahit di Arab Saudi. Mantan pemain Timnas Indonesia itu berharap Chico Jericho Yarangga dan kawan-kawan bisa tetap fokus dan konsentrasi menapaki karir hingga kelak bisa mengenakan jersey merah putih di level lanjut. Setelah melakoni 3 laga, Timnas Indonesia U17 hanya meraih 3 poin dari 1 kemenangan atas China. Selain itu, anak asuh Kurniawan kalah dari Qatar dan Jepang. Indonesia menempati peringkat keempat atau juru kunci grup B. Selain karena kalah poin dari Jepang yang jadi juara grup, Indonesia juga kalah head-to-head jika dibandingkan China dan Qatar. Nah, itu dia informasinya sudah hadir kamu ketahui. Siang ini sekaligus Kaona pamit ya, undur diri dari ruang dengar teman terbaik. Kita akan jumpa lagi di edisi-edisi siaran selanjutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.
5: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI Tual.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kecil-kecil, tapi hebat.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Hey,
2: what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau

0: Teman terbaik kamu.
1: Iya teman, Pro 2 menit ke 18 bergeser pukul 14 di siang hari ini ya. Selamat siang untuk kamu di siang ini, Rabu 13 Mei 2026. Juga teman di kamu lagi di siang ini teman Pro 2. Tentu bakal hadir juga ragam informasi menarik dan juga ragam acara siaran yang aku siapkan untuk kamu di siang ini. Di tengah cuaca di Kota Langku dan sekitarnya setelah hujan di mengguyur beberapa waktu lalu dan kini udah kembali reda, namun aku yakin bahwa sebagian antara kamu juga yang mungkin saja lagi was-was karena mungkin akan melakukan perjalanan yang cukup panjang. Ini harus lebih melihat lagi gejala alam sehingga cuaca lebih bersahabat dan kamu pun bisa melakukan perjalanan dengan baik dan lancar. Anyway, teman Pro 2 di siang ini aku bakal ngapain informasi dari dunia entertainment untuk kamu. So, tetap pantengin siaran kami di 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
3: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis, diciptakan abad ke-2 Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga?

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang aman.
6: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
7: Though we've not reached the end, we should take some time apart. Leave it with no regret.
8: Ya, menit ke-32 bergeser dari pukul 14 di siang hari ini. Teman Pro 2, selamat siang untuk kamu yang juga masih pantengin siaran di siaranku ya, di 94,5 MHz Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu. Satu informasi untuk kamu, teman Pro 2, aku kutip dari rri.co.id. Ini menarik sih, teman Pro 2. Di mana Joko Anwar hadirkan pameran instalasi seni mengerikan dari film Ghost in the Shell. Kamu pasti ingin tahu ya, teman Pro 2. Sutradara Joko Anwar bersama rumah produksi Come and See Pictures menghadirkan pameran instalasi bertajuk Macabre Art Instalasi. Teman Pro 2, pameran tersebut terinspirasi dari film horor komedi Ghost in the Shell yang saat ini masih tayang di bioskop. Nah, melalui unggahan resmi di media sosial, pameran ini akan berlangsung pada 16 hingga 22 Mei 2026. Berarti 3 hari lagi ya. Oke. Acara ini akan digelar di Nirmana Valetehan, Jakarta Selatan. Dibuka secara umum mulai pukul 10 hingga 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan pengunjung juga dapat menikmati instalasi tersebut secara gratis tanpa biaya masuk. So, come and joining.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus? Kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir.

pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti. Kau yang

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jelajah kayak kecil,
1: kecil-kecil tapi hebat. Itu kita
2: masuk. Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
3: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
2: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
3: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
2: Oke deh.
3: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Menit ke 20 bergeser pukul 15 di sore hari ini teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang masih juga pantengin Pro 2 RRI Tual di sore hari ini. Ya, satu informasi aku hadirkan untuk kamu teman Pro 2. Ini datangnya dari Marvel Studios yang akhirnya mengumumkan jadwal tayang serial terbaru mereka, Vision Quest. Teman Pro 2, serial yang dibintangi Paul Bettany tersebut dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai 14 Oktober 2026. Melansir dari Collider, pengumuman itu disampaikan dalam acara Disney Upfront. Namun hingga kini Marvel masih belum mengetahui apakah serial tersebut akan dirilis sekaligus atau menggunakan format episode mingguan. Dalam Vision Quest, Paul Bettany kembali memamerkan White Vision. Ceritanya akan melanjutkan pariwisata setelah Wanda Vision dan fokus pada usaha Vision untuk menyusun kembali ingatan serta sisi kemanusiaannya. Serial ini juga menghadirkan kembalinya James Spader sebagai Ultron. Dan karakter tersebut terakhir kali muncul dalam Avengers Age of Ultron lebih dari satu dekade lalu. Selain itu, teman Pro 2, Farhan Tahir juga kembali memerankan Raza, karakter yang pertama kali muncul di Iron Man. Beberapa pemain lain yang ikut bergabung diantaranya Emily Hampshire, Orla Brady, Nia Miller, Lauren Moraes, dan Todd Stashwick. Serial tersebut dipimpin oleh Teori Matalas yang sebelumnya dikenal lewat pekerjaannya di musim ketiga Star Trek Picard. Hingga kini teman Pro 2, Marvel masih menyimpan rapat detail cerita lengkap dari serial tersebut. Sementara itu, Marvel juga masih melanjutkan proyek besar lainnya di MCU sepanjang tahun 2026. Salah satunya adalah Special One Last Kill yang dibintangi oleh Jon Bernthal sebagai Punisher. Proyek tersebut disebut akan menjadi penghubung antara Daredevil, Born Again, dan Spider-Man, Brand New Day. Selain itu, Marvel juga tengah menyiapkan Avengers Doomsday yang dijadwalkan tayang pada bulan Desember 2026.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadaan.

Sudah berikut 35 bergeser dari pukul 15 di sore teman perdua. Aku juga masih ya bikin beberapa informasi menarik juga ya untuk kamu di sore ini. Anyway, selamat sore untuk kamu yang juga mungkin baru saja tiba di rumah ya. Setelah aktivitas juga di hari ini. Selamat sore untuk kamu teman perdua. Satu informasi ini sinopsis film Semua Akan Baik-Baik Saja yang disutradarai oleh Bai Wong ya teman perdua. Kita tahu kan Bai Wong ini menjadi seorang aktor ya. Dan kali ini mencoba menjadi seorang sutradara. Film ini sendiri dibintangi oleh Reza Rahardian, Christine Hakim, Happy Salma, Rai Hanun, dan Ari Irham. Oke. Teman perdua film tersebut juga menampilkan Equine Dorji, Syafa Almira, serta Alim dan Aderai. Kisahnya mengangkat konflik keluarga penuh kehilangan, pengorbanan, dan perjuangan menerima kenyataan hidup. Nah, teman perdua kematian Mentari memaksa Langit kembali merawat ketiga keponakannya dalam rumah penuh duka. Langit ini sendiri berusaha menggantikan peran orang tua setelah kepergian mendadak kakaknya. Malika menolak kedatangan Langit karena menyimpan luka lama dan kekecewaan mendalam. Sementara Salva sendiri menghadapi masa remaja rapuh, sementara Alim terus mengalami perundungan di sekolah. Bintang menyembunyikan rahasia kelam yang perlahan mengganggu keharmonisan keluarga mereka. Banyu justru terjebak kepalsuan media sosial hingga kehilangan arah kehidupannya. Sementara Ilham kembali membawa persoalan warisan yang memicu pertengkaran besar dalam keluarga. Nah, teman perdua konflik tersebut membuat hubungan antara saudara semakin renggang dan penuh kecurigaan. Iya, teman berdua, rahasia keluarga ini perlahan terungkap ketika masing-masing mulai membuka luka masa lalunya. Mereka akhirnya menyadari keluarga menjadi tempat terakhir untuk saling kembali menguatkan. Film karya Bayang Wong tersebut, teman berdua, dijadwalkan tayang di bioskop mulai 13 Mei 2026, hari ini ya,

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawin.

Ya teman berdua, Dozais dari Nuwes sudah ada teman di kamu menempatkan kita di menit ke-54 bergeser dari pukul 15 di sore ini. Aku masih teman di kamu teman berdua di sore ini dan juga masih hadirkan juga beberapa informasi menarik juga untuk kamu di saat ini teman berdua. Satu informasi ini datangnya dari drummer band hardcore Thailand Whisper, Piawut Tong Prakop. Ya teman berdua, drummer band hardcore asal Thailand Whisper, Piawut Tong Prakop memilih rehat dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh pihak band melalui media sosial resmi mereka. Ya, selama Piawut menjalani kehidupan spiritual tersebut, posisi drummer akan diisi sementara oleh Apex 42 dari Four Decision. Nah teman berdua, keputusan Piawut menjadi biksu mendapat respon positif dari para penggemar. Banyak warganet yang memberikan dukungan sekaligus apresiasi terhadap langkah yang diambil drummer tersebut. Ya kita berikan apresiasi ya untuk drummer band asal Thailand Whispers, Piawut Tong Prakop, yang memutuskan rehat sementara dari dunia musik untuk menjalani kehidupan sebagai biksu.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam NKRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kan bisa tuh.
1: Bisa gimana bro?
0: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
1: Oh iya ya. Oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Outside your apartment.
1: Yes, akhirnya menang terus. Hei Aska, kata mamaku terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
2: Serius? Emang kenapa?
1: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
2: Oh, no. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
1: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
2: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
3: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

0: kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
1: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
0: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: mau yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai tiket dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang nggak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: 94,5 FM Pro 2 RT.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia.

0: FM,
1: teman terbaik kamu. Teman
2: terbaik RRI kamu. Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan

0: itu nyong kayak ganteng eh.
1: Kuma teh, kenal kok.
2: Nomor HP dong nona.
0: Bisa ya kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
1: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
0: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: akun 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik kamu.
2: Break ke 1 bergeser pukul 17 di sore ini teman Pro 2. Selamat sore untuk kamu yang juga masih pentingin siaran Igo di Pro 2 RRI Ritual, teman Pro 2. Dan selamat menikmati waktu istirahat kamu juga. Ada yang mungkin sembari menikmati cup of coffee ataupun a glass of tea. Selamat sore dan selamat menikmati waktu terbaik kamu di sore ini.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kasultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan

0: Vi, kau terus ikutan ejek dia kah?
1: Tidak ah, aku tidak mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

You used to always let me in. Do you even know you?

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut.

0: Pak, tiket di Surabaya 2 ya, eksekutif.
1: Mohon maaf, Pak. Silakan antri dulu ya.
2: Eh, Mas, kira-kira dong nggak lihat apa nih yang antri panjang banget.
3: Iya nih, antri apa?
0: Ah, berisik, buru-buru nih. Kalian nggak tahu saya anak siapa?
2: Ih, bodoh amat. Mau anak pejabat kek, mau jaga sembuh, ngantri tetep.
1: Betul, Pak. Silakan mengantri dulu. Kasihan penumpang yang lain.
0: Ah, payah. Dasar orang-orang nggak mau maju.
1: Yang mana nggak mau maju?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas, berjuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
3: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
4: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
3: Duh, ayah.
4: Aduh, pancinya aman kan?
3: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
4: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
3: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
4: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
2: Kerja keras itu penting. Tapi waktu untuk keluarga juga berharga.
5: Satu bulan.

Menitnya 29 bergeser dari pukul 18 di saat ini teman Pro 2. Ya, pesat informasi untuk kamu teman Pro 2. Saat konten adalah raja, maka konsistensi adalah keseluruhan kerajaannya. Dulu membuat video berkualitas tinggi dalam jumlah besar membutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang besar. Ya teman Pro 2, sekarang kondisinya berbeda. Dengan bantuan perangkat lunak editing video seperti Pipit, kamu dapat menghasilkan konten berkualitas tinggi lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan mendapatkan video HD gratis hanya dengan pengaturan kamera sederhana. Teman Pro 2, perangkat pengeditan video berbasis AI berperan besar dalam perubahan ini, membantu merek meningkatkan produksi konten tanpa mengorbankan kualitas. Nah teman Pro 2, berikut ini ada ulasan dan cara kerja. Yang pertama yaitu kecepatan memenuhi kualitas standar baru dalam pembuatan konten. Kenapa scaling dulu terasa sulit teman Pro 2? Beberapa tahun lalu membuat satu video yang terlihat bagus bisa memakan waktu berjam-jam bahkan berhari-hari. Prosesnya meliputi koreksi warna, editing, penyesuaian pencahayaan hingga rendering. Hal ini membuat produksi dalam jumlah besar jadi sulit dilakukan. Nah, bagaimana AI mengubah semuanya teman Pro 2? Hadirnya software ya pengeditan video AI membuat tugas berulang jadi jauh lebih ringan. Kamu tidak perlu lagi menghabiskan waktu memperbaiki pencahayaan atau mengedit frame satu persatu. AI memberikan ruang untuk fokus pada hal yang lebih penting. Kemudian keunggulan pertama, proses cepat tanpa lelah kreatif. Produksi lebih banyak dengan usaha lebih sedikit teman Pro 2. Nah, salah satu keunggulan utama sistem AI adalah kecepatannya. Kamu bisa mengubah video mentah menjadi konten berkualitas profesional dalam waktu singkat. Pendekatan ini tidak hanya menghemat waktu tapi juga menjaga energi kreatif. Fokus bisa dialihkan ke ide, eksperimen, dan inovasi tanpa mengganggu masalah teknis. Kemudian konsistensi kualitas di berbagai konten. Yes, setuju sekali teman Pro 2. Nah, saat produksi konten meningkat, kualitas tetap terjaga, teknologi AI membantu memastikan hasil video tetap konsisten meskipun diproduksi dalam jumlah besar teman Pro 2. Kemudian keunggulan kedua, visual berkualitas tinggi dengan biaya terjangkau. Nah, ini bisa diakses oleh semua kreator teman Pro 2. Baik kamu kreator pemula atau pebisnis, kamu tetap bisa menghasilkan visual menarik tanpa investasi besar. Toolkit pencernih video memudahkan peningkatan kualitas visual dengan cara praktis. Kemudian hasilnya profesional tanpa menggunakan alat yang mahal teman Pro 2. Biasanya visual definisi tinggi membutuhkan perangkat mahal dan perangkat lunak kompleks. Dan AI mampu menyesuaikan kecerahan, warna, dan resolusi secara otomatis untuk menutupi kekurangan tersebut. Kemudian keunggulan ketiga, alur kerja cerdas berbasis otomatis. Mengenal mode sidens dari Pipit teman Pro 2. Kunci peningkatan video modern ada pada otomatisasi cerdas. Model sidens dari Pipit adalah contoh nyata dari teknologi ini. Kira-kira dari sini kamu udah pasti apa ya, bisa lebih bersemangat lagi ya untuk buat konten. Nah, bagi teman Pro 2 yang ingin membuat cara membuat konten lebih baik dari rekaman mentah dengan Pipit, aku ajak kamu bisa kunjungi laman rri.co.id.

0: Kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah, kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Sudah deh, kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Lagi apa nih?
2: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Radio Digital nih.
1: Kok bisa ya?
2: Bisa lah.
1: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
2: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
1: Wah, RRI semakin keren ya.
2: Iya dong.
3: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
2: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Radio Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
1: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI Digital.
4: 94,5 FM
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan,

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: kita nyobain KRL juga ya. Seru banget deh. Sini Li, duduk nih di sini Li.
1: Aku duduk dekat jendela aja ya Rai. Setelah sekian lama pengen nyoba naik KRL, akhirnya naik juga nih. Naik kereta api tut-tut.
2: Li, itu lihat deh. Ada ibu hamil yang lagi berdiri di situ. Dia kayaknya gak kebagian tempat duduk ya. Ada nenek-nenek juga.
1: Rai, ternyata ini kursi prioritas KRL. Kita berdiri yuk, biar ibu hamil sama nenek itu aja yang duduk.
2: Kenapa emang, Li?
1: Ih, Rai, kursi prioritas KRL itu diperuntukkan buat ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas. Tuh, kamu lihat deh di situ, ada stikernya loh, Rai. Siapa aja yang diperbolehkan buat bisa duduk di kursi prioritas KRL?
2: Ibu, nenek, silakan duduk aja di sini, biar kita aja yang berdiri.
3: Makasih ya, Teh.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Satu informasi teman Pro 2 mengawali perjumpaan kamu bareng Tiara. Ya, satu informasi Tiara hadirkan, informasi internasional dari Amerika Serikat yang menyatakan telah mencapai kesepakatan dengan Tiongkok untuk melarang pihak manapun yang mengenakan biaya transit di Selat Hormuz yang berada di jalur strategi perdagangan energi dunia. Kesepakatan itu dibahas melalui komunikasi antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan membahas krisis Selat Hormuz dan meminta bantuan Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk mendorong kesepakatan dengan Iran dalam pertemuan pekan ini.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Masih kembali menemani teman Pro 2 di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Satu informasi kembali Tiara hadirkan di ruang dengar kamu, teman Pro 2. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi. Sebanyak 13 pemerintah kabupaten dan kota menandatangani sampah menjadi menandatangani MOU proyek PSEL. Penandatanganan dilakukan di Kemenko Pangan sebagai bagian penanganan darurat sampah nasional. Pemerintah menargetkan pembangunan 25 lokasi PSEL dalam 2 hingga 3 tahun. Program diarahkan menangani kedaruratan sampah di 20 ya

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi, yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi, dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan, bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan, keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

94,5 MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Masih dengan satu informasi. Teman Pro 2, banjir besar melumpuhkan banyak wilayah Aceh menjelang musim haji 2026. Ribuan warga kehilangan dokumen dan akses pelayanan keberangkatan menuju Tanah Suci. Jamaluddin Afan Ashi memimpin pendampingan jemaah bersama dengan PPIH Arab Saudi. Sheikh Jamal memastikan pelayanan berjalan secara sejak administrasi hingga keberangkatan jemaah. Bencana terjadi pada 22 hingga 26 November 2025 di 18 daerah. Infrastruktur rusak parah dan aktivitas masyarakat terhenti akibat genangan banjir. Aceh Tamiang menjadi daerah yang dengan dampak paling berat selama masa pelunasan haji. Pada tahapan pertama, hanya seorang jemaah yang mampu melunasi biaya keberangkatan. Tim Kementerian Haji mendatangi rumah warga membantu pemeriksaan kesehatan calon jemaah. Petugas juga memfasilitasi pelunasan biaya bagi keluarga terdampak banjir. Sebanyak 18 paspor jemaah Aceh Utara hanyut diterjang arusnya banjir. Petugas terus melaporkan perkembangan kepada pemerintah dan berbagai lembaga terkait. Isu pengalihan kuota sempat mencemaskan calon jemaah dari daerah terdampak banjir. Pemerintah Aceh dan PPIH tetap memperjuangkan keberangkatan seluruh jemaah sesuai kuota. Kerusakan jaringan komunikasi menghambat pelayanan kesehatan dan penginputan data jemaah. Petugas mengalihkan pelayanan menuju daerah dengan akses internet masih berfungsi.

0: Maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

MHz Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini dengan satu informasi. Teman Pro 2, PT Siloam International Hospital TBK membuka peluang ekspansi dan akuisisi rumah sakit secara selektif sebagai bagian dari strategi. Tujuannya memperkuat posisi perusahaan di sektor layanan kesehatan nasional hingga Asia Tenggara. Perusahaan menilai peluang akuisisi harus sesuai dengan kebutuhan pengembangan bisnis perseroan. Langkah ekspansi juga mempertimbangkan kapasitas layanan kesehatan yang tepat untuk ditingkatkan. Head of Investor Relations Siloam, Albert Hartanto, menyampaikan akuisisi dilakukan berdasarkan peluang terbaik. Perusahaan tidak menetapkan target akuisisi dalam waktu tertentu. Pendanaan ekspansi dapat berasal dari kas internal maupun pinjaman perusahaan. Namun Siloam belum menentukan anggaran khusus untuk aksi korporasi tersebut. Iya, teman Pro 2, informasi tadi juga sudah menempatkan kita di menit ke-55 lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Timur atau jam 7. Sebentar lagi kita bakalan switch ke segmen selanjutnya. Tiara masih akan kembali temani kamu. Kita tutup kebersamaan kita untuk segmen kali ini dengan Gibran. Iya, Gibran, Always Be Mine nanti menyusul. Ada beberapa tempat manis pilihan juga untuk kamu mengantarkan kita tepat di pukul 20.00 waktu Indonesia Timur.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang,

0: Kopi sudah, gorengan sudah, tapi ada yang kurang nih. Oh iya, jadi keinget nih, pingin dengerin siaran RRI untuk update informasi terkini. Tapi gimana caranya untuk update perkembangan di daerah saya ya? Kan jauh nih.
1: Bro, kenapa bingung? Kan bisa tuh.
0: Bisa gimana bro?
1: Update dan dengerin aja di aplikasi RRI Digital bro.
0: Oh iya ya, oke deh bro, makasih ya untuk infonya ya.
2: Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Kembali menemani teman Pro 2 di musik dan informasi edisi hari ini, di hari Rabu 13 Mei 2026. Teman Pro 2, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemen PPPA meluncurkan buku Misi untuk Raka untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Peluncuran buku cerita yang bergambar ini tersebut, ya, tiara ulangi, peluncuran buku cerita bergambar tersebut berkolaborasi dengan Tanoto Foundation. Menteri PPPA Arifa Fauzi menyebut durasi screen time anak antara 6 sampai 7 jam sehari menjadi alarm serius bagi pemerintah dan orang tua. Menurut Arifa, kondisi tersebut mendorong pemerintah menghadirkan buku cerita bergambar untuk mengurangi ketergantungan anak terhadap gadget. Arifa menyebut, buku cerita bergambar membantu melatih konsentrasi membaca serta juga kemampuan bercerita anak sejak dini. Dikatakannya, penggunaan gadget secara berlebih membuat kemampuan anak menulis dan mengungkapkan perasaan semakin berkurang. Ia menekankan, penggunaan teknologi digital tetap memiliki manfaat bagi proses belajar dan kreativitas anak. Namun, penggunaan

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih ke

Masih di Produatual, teman terbaik kamu, dengan musik dan informasi edisi Rabu 13 Mei 2026. Teman Produa, Presiden Prabowo Subianto menyebut dana hasil kerja Satgas PKH dapat digunakan mempercepat renovasi ribuan puskesmas dan sekolah di Indonesia. Presiden mengatakan sekitar 10.000 puskesmas di Indonesia belum pernah diperbaiki selama puluhan tahun dan membutuhkan anggaran sekitar 20 triliun rupiah. Prabowo juga menegaskan uang hasil penyelamatan aset negara tersebut harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, termasuk pembangunan layanan kesehatan dan pendidikan.

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes darah

teman terbaik kamu. Masih kembali dengan satu informasi yang mengisi perjumpaan kita di Musik dan Informasi edisi edisi Rabu 13 Mei 2026. Teman Pradua, Polri mendorong kolaborasi nasional melawan pembajakan digital dan melindungi karya anak bangsa. Indonesia masuk 5 besar negara dengan tingkat akses situs ilegal yang tertinggi di Asia Pasifik. Divhumas Polri menggandeng pelaku perfilman memperkuat keamanan digital dan literasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Sony Hendra Sudaryana, turut juga memberikan paparan. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam penguatan ekonomi digital nasional saat ini. Sony menilai penguatan infrastruktur digital harus diiringi peningkatan talenta dan literasi digital masyarakat Indonesia. Dukungan investasi dan akselerasi ekosistem digital juga dinilai penting untuk mendorong pertumbuhan industri kreatif nasional.

0: Eh, bahaya sekali tuh.
1: Bahaya apa tuh, kawan?
0: Itu, coba lihat. Kendaraan bermotor yang barusan lewat tuh sudah lari dengan kecepatan tinggi, tidak pakai helm lagi.
1: Waduh, bahaya sekali tuh. Kawan-kawan, ada ketabrakan di depan sana.
0: Itu kan akibat tidak pakai helm? Tidak ada alasan apapun dari kacamata keselamatan berkendara dan setiap orang berkendara sepeda motor wajib mengenakan helm untuk mengurangi potensi cedera fatal saat kecelakaan. Helm mesin ini merupakan perlengkapan standar motor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Umum dan Lalu Lintas Pasal 57 Ayat 2. Selain itu, pada Pasal 106 Ayat 8, setiap pengemudi motor dan penumpang wajib mengenakan helm SNI. Pada pasal 251 mengatur, jika pengendara motor di jalan tidak mengenakan helm SNI, maka diancam pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000. Lebih jauh lagi, jika pengendara motor membiarkan boncengan tidak mengenakan helm SNI, maka diancam hukuman yang sama. Kelalaian kecil bisa berakibat fatal bagi keselamatan kita.

Masih di Pro 2 Tual, teman terbaik kamu. Satu informasi mengisi perjumpaan kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, edisi Rabu 13 Mei 2026. Donald Trump menyatakan tidak membutuhkan bantuan Tiongkok untuk mengakhiri perang dengan Iran menjelang kunjungan kenegaraannya ke Beijing dan pertemuan dengan Xi Jinping. Trump menegaskan Amerika Serikat akan memenangkan perang melawan Iran meski konflik tersebut telah memicu tekanan politik domestik dan lonjakan inflasi akibat terganggunya pasokan energi global setelah penutupan Selat Hormuz. Menjelang pertemuan dengan Xi, Trump menyampaikan pernyataannya yang saling bertentangan soal Iran, tetapi tetap menekankan bahwa tujuan utama Amerika Serikat adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut

0: CSS Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Halo, welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Barengan sama kita berdua tentunya.
0: Yuk, iya, barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan, teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Bercanda.
0: Kok lu gitu sih? Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Benar. Jadi pastiin lu buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Mm-hmm.
1: Atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama...
0: Sama
1: Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya.
1: Yoi.
0: Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: New FM seluruh Indonesia.
1: Welcome to MLC Music Live Show.
0: Betul. Dan sesuai janji kita tadi, kita gak mungkin cuma berdua, teman berdua. Yes. Karena sepertinya akan kurang menarik kalau kita doang ya. Makanya sore hari ini kita sudah kedatangan satu perempuan.
1: Yes.
0: Wanita cantik. Siapa, Dit?
1: Kita kedatangan

0: baru mulai udah bahas-bahas mantan aja nih kita nih. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana
1: iya.
0: Kak Alisa Cih, tanya Cih. Gua takut salah nanya.
1: Kok takut salah nanya?
0: Enggak apa-apa, enggak apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
1: Merekam demo, iya, lagu
0: untuk
1: baru.
0: Single baru.
1: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
1: sebulan
2: bikin berapa lagu
1: ya.
2: Tuh.
1: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak aduh ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke. Okay.
1: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1 sampai 2 gitu ya.
0: Oh, ada tiernya gitu
1: ya? Ada tiernya.
0: Gue enggak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
1: Benar-benar ada yang dianak tirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
0: Begitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada enggak maksudnya pernah enggak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianak tirikan gitu kan, tapi ternyata banyak orang yang suka.
1: Nah, sebenarnya yang aku anak tirikan tuh enggak pernah aku rilis.
0: Oh
1: iya, jadi jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
2: Oh, oke, paham.
0: Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip nggak kayak lagu lo sebelumnya nih kak?
1: Sebenarnya mirip sama, jadi vibesnya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
0: Oke. Okay.
1: Judulnya Minimal Tanggung Jawab.
0: Minimal Tanggung
1: iya,
0: Jawab.
1: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya tuh lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
2: Oke. Okay. Berarti ini adalah single ke-7.
1: Betul.
2: Single ke-7 nih.
1: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Iya.
1: Anaknya udah 7 nih gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Pro 2.
0: Hey. Waduh. Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
1: Iya.
0: Termasuk yang sering main kesini gitu.
2: Untungnya gak kapok ya.
0: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget. Bener. Berarti produktif bener, banget bener. Ya. Kacau. Betul.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
0: Awal tahun ya.
1: Iya.
0: Awal tahun bulan kelima udah kesini lagi cuy.
1: Iya bener.
2: Wow. Iya. Terbukti ya. Sangat produktif.
0: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagi tuh Kak?
1: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
0: 3 atau 4 mungkin ya?
1: 2 sampai 3. Lupa.
0: Okay. 2 sampai 3.
1: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
0: Nah, mungkin.
1: Mungkin
0: nih.
1: Mereka lebih hafal ya tanggal-tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
0: Iya, benar.
2: Apa? Lebih perhatian sama kita.
1: Iya.
0: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
1: Apa iya, tapi judulnya
2: setidaknya aku telah mencoba.
0: Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
1: Benar, iya.
0: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
1: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya.
0: Oke.
1: Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus, kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue nggak apa-apa, yang penting gue udah nyoba.
2: Oh iya.
1: Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak gitu.
2: Iya, itu dia. Benar-benar. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
1: Betul.
2: Karena nggak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kasih kesempatan deh gitu.
1: Iya kayak gitu istilahnya.
0: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
1: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba gitu kan. Udah keburu di underestimate
0: gitu. Iya, benar.
1: Lu mah gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong gitu.
0: Tapi lu percaya gak kalau misalnya keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
1: Percaya.
0: Okay.
1: Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya ada poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja karena

0: nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan. Yes. Gitu kan.
1: Alis Adira,
2: oh, Alis Adira, kita harus pamit dulu teman berdua karena quote-nya udah bagus tadi. Udah bagus daripada
0: di klip bisa.
2: Di klip ya, di klip ya. Ini di klip ya, tolong ya. Klip ya. Ini udah bagus banget quotes-nya ya. Jadi kita tutup aja yang Melsa gitu.
0: Jadi sekarang gue aja yang nyiar.
2: takut jomplang lagi nanti.
1: Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman bro dua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman bro dua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
0: Boleh dong.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp bro dua FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman bro dua, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Yes, Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ. Ya,
1: masih barengan sama kita berdua dan tentunya masih ditemenin sama Alisa Dira.
2: Halo.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
3: Yes.
0: Ya benar. Ica,
3: panggilan Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
3: Tok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
3: Nyokap.
0: Oh, nama kecil.
3: Oh,
0: ya.
3: Kecil, berarti. Oh. Karena nyokap gue suka muncul di konten. Tuh kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Oh. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang nih? Nonton enggak?
3: Kayak
0: enggak. Oh, enggak. Baru mau disapa.
3: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
3: Tapi terakhir kali kesini ditemenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Yeah. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
3: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
3: Or someone.
0: Nice.
2: Alright.
0: Nice.
3: Or someone. Mm-hmm.
1: Berarti sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
3: Tergantung yang dengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
3: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first.
0: Mm-hmm.
3: Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
3: Ya itu.
0: Okay.
3: Nah, itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu. Sebelum semuanya gue tulis gitu. Jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu. Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin. Wah,
3: iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Kayak gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren. Kayak gitu.
0: Nice. Ya, keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beef nih, kenapa ya gue dibandingin gitu.
3: Iya, benar.
0: Kayak gak enaknya tuh kayak gitu.
3: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga tuh.
1: Eta.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring ya sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru.
3: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan. Karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba, meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau ngegather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Iya, jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Iya. Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompil ya jadi satu ya.
3: Betul.
0: Dan ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
3: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
3: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
3: Mirip-mirip ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan orang tua yang punya anak banyak, itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
3: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
3: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
3: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gua nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya, disesuaikan lagi.
3: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
3: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow. Asik.
1: Bener. Jadi ada apa ya, kayak bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, ya. Dua arah ya.
3: Iya, dua arah ya. Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener, masa berusaha sendiri.
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
3: Aku tiga.
0: Oh iya, kamu anak ke?
3: Aku anak kedua.
1: Wow, anak tengah.
0: Kayak lo.
1: Iya bener.
0: Iya, kayak dia. Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya, harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
3: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru gak ya? Ngalah. Oh, beda.
3: Tapi kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
3: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya.
1: Kenapa shock?
0: Gapnya jauh kah?
3: Gapnya 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
3: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling diperhatiin. Ada.
0: Gagal bontot ya.
3: Gagal bontot. Cuman makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
3: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa, cowok berapa?
3: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
3: Dan kalau sama kakak ini gak pernah berantem?
0: Enggak.
3: Oh, iya.
0: Akur?
3: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia gak pernah ngomong sama kakak-kakaknya justru. Gak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi?
1: Sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
3: Cowok semua. Biasa.
1: Tinggi.
0: Tapi lo penasaran gak sih lo, cuy, lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya single terbarunya Alisa Dira. Yes. Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay tune terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan betul, kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu.
0: Okay.
2: Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan?
0: Okay. Oh.
2: Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Benar-benar berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong?
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya tuh dengan
2: single? Gua menyusupkan kayak satu baris lagu, satu baris satu yang lirik berbahasa Inggris.
0: Oh, gitu kan. Okay.
2: Terus juga dari apa ya, gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Chiquitita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini.
0: Wah, gokil.
2: Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih, gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Oh, bener. Berarti selalu apa ya, mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Yes. Wow. Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ke ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh.
0: Betul.
2: Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lu adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon gak disini?
2: Nah, sebenernya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya gak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi tuh sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Iya, yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu-gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya enggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Oh ya? Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan.
0: Tangible, oke.
2: Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Gimana caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset, kayak perlu tanyalah ke orang.
0: Gitu.
2: Riset kecil-kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih? Apa yang lo rasain? Apa dampaknya buat hidup lo? Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana? Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya enggak sih? Kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy.
1: Jarang.
0: Ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya Kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa. Sudah
0: Bisa Tertawa
2: itu.
0: Wow, kayak gitu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gue tahu sekedar apa yang dirasakan,
0: iya,
1: apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu, ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
1: Coba bayangin,
0: buat bisa statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate apa enggak ya? Sebenarnya tinggal polling kan, tapi pollingnya nggak boleh kasar. Maksudnya nggak boleh kayak semarang. Kira-kira lu bakal suka nggak lagu?
0: Iya
2: ini?
0: Itu kasar.
2: Bener. Kira-kira lu bakalan ini nggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Enggak.
2: Mungkin betul. Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah sekelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit loh.
0: Iya.
2: Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
0: Wow.
1: Tapi untuk lagu ini sendirinya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima enggak sama Alisa Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi memang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih, gitu kan. Kayak terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, kalau buat Alisa Dira ada ini enggak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenarnya semuanya ya. Favorit,
0: semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya yang tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget ya. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di ngobrol dua barengan sama Alisa Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: MLC Music Lecture.
1: Music Lecture.
0: Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja ngerilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
2: Betul.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
1: Oke.
2: Sendirian.
1: Oke.
2: Sambil menatap city light ya.
1: Tapi,
2: pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja.
1: Oh.
2: Jangan, gak relate.
1: Cari orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga.
1: Okay.
2: Ya, menurut gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama
2: betul.
1: City Light dan
2: lain-lain. Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya? Di motor enggak bisa?
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya.
1: Lari.
2: Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue loh kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu ya?
2: Enggak tahu tapi
1: gue lemes aku begitu.
2: Iya. Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih, bisa.
1: Oke.
0: Coping mechanism orang-orang beda.
1: Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle enggak sih waktu itu?
2: Jujur ya? Ini lagu yang enggak gue strugglein lagi.
0: Dari so far. Okay.
1: Dari lirik sampai produksi,
2: aman aja aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Maksudnya
2: bukan baik tuh bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya? Atau itu. Kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya? Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja gila.
1: Gila. Lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya. Gokil.
0: Alright. Terus dari Alisa Dira ada pesan gak nih buat teman Pro2 semua di Indonesia? Silahkan.
2: Jadi malu.
1: Dia senang banget. Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Alisa Dira tuh yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat temen-temen yang mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
1: Iya sih, benar.
0: Ya setidaknya aku telah mencoba.
1: Iya sih. Itu penting banget teman Pro2, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba.
0: Yes.
1: Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo enggak pernah mencoba dan takut gagal.
2: Betul.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah mencoba.
1: Gokil. Penyiar.
2: Penyiar ya.
1: Dan lagu ini udah bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Pro2FM
1: Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Iya, kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin lagi.
1: Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang pake ya, sorry. Nanti kita puterin teman Pro2, jadi jangan lupa untuk di request juga di Pro2 FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Yeah. Untuk MV visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube. Di kenapa?
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, panjang gitu. Emang PR nih.
1: Iya.
2: Lupa teman-teman, jangan malas ngetik ya.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, gokil. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Yes, Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Yes, itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semua jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Ratih.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Ratih, hai.
0: Keren Ica.
1: Kata keren Ica.
2: Terima kasih, Kak Ratih. Yati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ah, ada Kamuy. Hai.
1: Iya. Halo Kamuy.
2: Hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang ngomong?
0: Muyaza.
1: Kamuy, Kamuy. Kamuy takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya ya ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke, oke.
0: Dan lainnya juga yeah. Yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama satu jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Produ FM Indonesia pastinya. Yo, okay.
0: Jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Alisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Produ FM seluruh Indonesia.
1: Indonesia.
0: Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisnandaru dan juga...
2: Aku Alisa Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
3: Music Live Chat.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Pulau.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

94,5 MHz Pradua Tual, teman terbaik kamu. Kembali menemani teman Pradua untuk edisi hari ini di perjumpaan kita untuk segmen Bucin Bukan Cerita Cinta. Kita bakalan deep talk nih teman Pradua, dan masih membuka kesempatan untuk kamu yang mau berbagi cerita-cerita kamu tentang keseharian atau sekedar ingin berbagi pengalaman yang pernah terjadi sebelumnya, yang sudah-sudah, ya mungkin bisa aja jadi pembelajaran yang paling berarti. Maybe you can help another yang lagi struggle sama kayak kamu dulu. So, teman-teman Pradua yang mau bergabung, Tiara nantiin banget via WhatsApp 0812-883952. Boleh juga via DM di Instagram Pradua RRI Tual. Ngomong-ngomong soal comfortable zone, in comfort zone itu hal yang apa ya, menyenangkan, tapi kadang-kadang juga menyakitkan. Kadang juga sebenarnya menyakiti kita. Kita aja yang terlalu denial. Iya gak sih? Pernah gak sih teman-teman Pradua tuh ada di saat-saat dimana tahu kalau habitnya itu tidak sehat dan tidak baik untuk kamu jiwa gitu. Tapi mau lepas dari itu susah sekali. Struggle-nya tuh apa ya, perang batinnya itu loh yang bikin susah. Tahu nih kalau kita tuh ada di situasi yang tidak menyenangkan, yang buruk untuk kita secara, you know, bikin katong jadi rugi dalam segi karakteristik. Tapi gak ada yang bisa kita lakukan selain ya menikmati dan juga apa ya, mencari cara untuk bisa bebas dari itu. Ya seperti malas banget, mager banget buat berjalan keluar. Ya walaupun kita tahu kita tuh udah gak nyaman lagi di zona ini. Have you ever have the same story as mine? Dan Tiara masih nantiin banget ya untuk teman-teman Pradua yang mau berbagi cerita kamu tentang your comfort zone, yang tentang juga kamu yang sedang berperang melawan comfortable zone atau zona nyaman kamu nih. Ya, kita bakalan kembali nikmatin dua tempat manis yang mau lewat berikut ini. Nanti kita bakalan hadir lagi. Tiara bakalan balik lagi untuk kamu teman-teman Pradua. So, make sure stay tune di Pradua Tual, teman terbaik kamu.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi

5 MHz. Pro 2 Tual, teman terbaik kamu, masih kembali menemani teman Pro 2 untuk edisi hari ini. Kita masih bersua di Bucin Bukan Cerita Cinta. Teman-teman tahu pasti ya, udah pernah dengar tentang karma. Tapi banyak nih yang salah kaprah tentang karma. Kata-kata seperti nanti ku akan dapat debu karma. Nanti suatu saat karma akan datang di ku untuk apa yang ku bikin. Ya, sing salah sih. Tapi arti dari karma itu tidak sesempit itu. Yang kesannya tuh kayak karma itu yang jelek-jeleknya aja gitu. Padahal ada karma baik dan karma jahat. So, karma itu pada hakikatnya tentang cerminan diri. Apa yang akan kamu buat ke orang, itu juga yang akan kamu terima. Apa yang kamu pancarkan di luar, itu yang bakalan masuk ke dalam. Itu yang akan kamu tarik energinya. Dan ini ada kaitannya juga dengan law of attraction. What did you believe? What you believe, you became that. You becoming that. Ya, apa yang kamu percayai, apa yang kamu yakini, itu yang akan berbalik ke diri kamu. Jadi hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan kamu. Ya, kalau kamu ngelakuin hal yang baik atau kamu memancarkan energi yang baik, vibes yang baik, yang positif di sekitaran kamu, pastinya yang akan tertarik ke dalam diri kamu itu pun juga hal-hal yang baik itu bakalan balik lagi ke kamu, bakalan memantul lagi. Dan ya, semoga bisa bikin kamu menjadi orang yang lebih baik ke depannya ya. Menjadi manusia yang sewajarnya. Sewajarnya manusia pokoknya. Ya, tetap berbuat baik dan jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan. Sekalipun mungkin saat-saat ini kita belum dapat hal yang baik ya. Kenapa sih aku udah baik sama semua orang? Kita sudah jadi teman yang baik, sudah jadi sahabat yang baik, jadi anak yang baik, jadi pasangan yang baik, tapi kita selalu ada di situasi terperangkap dengan orang-orang yang tidak baik. That's okay. Namanya juga hidup ya. Ada waktunya memang untuk kita itu harus bertemu dengan orang-orang yang jahat untuk memang membentuk diri kita even more better, menjadi yang lebih baik lagi. Sehingga kalau misalnya kita sudah menjadi versi yang terbaik dalam diri kita, kita bakalan ketemu juga dengan versi yang terbaik. So, jangan banyak ngelihat orang ya. Fokus ke diri sendiri dan benahi diri. Jangan pernah lelah untuk membenahi diri kamu. Menit ke 47 teman Pro 2, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Timur atau jam 10 malam. Kita masih temani kamu, teman Pro 2 masih punya waktu sekitar 15 menit lagi nih. Bukan 15 menit, 12 menit. Dan teman-teman Pro 2 masih punya kesempatan selama 12 menit terakhir untuk mau berbagi cerita kamu, boleh banget ya. Tiara bakalan bacain via teks atau kamu bisa telepon langsung ke studio lewat nomor 0812-888-03952. Boleh juga via DM di Instagram kita Pro2 RRItual dan di Messenger RRItualPro2.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM Pro 2 RRI Pulau.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Demam Pro 2 RRI Pro 2 FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas penyiar Anda Tiara Rahandra bersama rekan operator studio Bung Sami Ohirat yang bertugas di pemancar Bung Etus Rahareng mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh Kepulauan Nusantara. Bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, senang sekali rasanya Kak Ona kembali hadir menjumpai teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei tahun 2026. Nanti Kak Ona temani teman terbaik hingga jelang jam 9 pagi. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi ini, teman terbaik, Kak Ona punya suguhan lagu-lagu pilihan. Namun kita akan dengarkan dulu suguhan persembahan pujian lagu rohani Kristiani untuk teman terbaik yang beragama Kristen di mana saja berada, baik itu Kristen Protestan maupun Katolik. Ini untuk spesial hari ini, memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Ini adalah peristiwa iman Kristen di mana Yesus terangkat ke surga 40 hari setelah kebangkitannya dan disaksikan oleh para murid. Semoga saja suguhan lagu-lagu rohani mendatang bisa menambah iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus.

Anda pernah merasa hidup Anda selalu susah dan menyedihkan? Itu karena Anda selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Anda tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Anda selalu merasa menjadi orang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu Anda menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.

0: 94,5 FM.
1: Halo, nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak

0: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
1: Defeat.
0: Ya, kalah lagi.
1: Eh, jurus amat.
0: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Eh, malah gagal.
1: Ya elah, cuma game doang.
0: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita. Dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Nggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial, dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas.

0: kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
1: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
2: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminnya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah,

0: cerdas, kemampuan harus terus diasah. Kita perlu mengasah skill dan daya pikir kita dengan terus belajar
1: untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar.
0: Begitu juga dengan pembentukan karakter.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Kakak.
4: Permisi.
3: Makasih, Kakak.
4: Oh, silakan.
0: Kita harus terus mengasah kebiasaan baik dalam interaksi sosial, mulai dari rumah, sekolah, kantor, maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
5: Kamu tahu tidak,
6: sekolah,
5: perbuatan kamu itu tidak baik.
6: Dulu,
0: orang tua bukan hanya berkewajiban memberikan nasihat ataupun teguran kepada anak, tetapi juga berkewajiban mengasah perilaku yang baik kepada anak dengan memberikan keteladanan.

0: Baik, dimanapun kamu berada, kita cukupkan dulu rangkaian lagu-lagu pilihan di Jazz Musik untuk edisi pagi ini. Kita akan jumpa lagi di edisi Jazz Musik selanjutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
0: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Untuk yang menikmati hari liburnya di rumah, selamat menikmati. Dan yang lagi siap-siap untuk ke gereja pagi ini, selamat pagi. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Selamat beribadah untuk kamu. Kita akan hadirkan beberapa informasi pagi ini.

WNI tewas dalam kecelakaan kapal di perairan Malaysia. Teman terbaik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan KBRI Kuala Lumpur terus menangani penanganan kecelakaan kapal yang mengangkut 37 warga negara Indonesia di perairan barat Pulau Pangkor, Perak, Malaysia. Dari total penumpang, 7 WNI dilaporkan meninggal dunia dan 7 lainnya masih dalam proses pencarian dalam kejadian yang terjadi pada hari Senin, 11 Mei 2026. Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Heni Hamida, mengatakan sebelumnya sebanyak 23 WNI berhasil menyelamatkan diri dalam kejadian tersebut. Heni menjelaskan dari 14 WNI yang sempat dinyatakan hilang, 7 orang telah ditemukan meninggal dunia. Heni menambahkan ketujuh jenazah itu kini berada di rumah sakit di Perak untuk proses identifikasi oleh otoritas Malaysia. Menurut Heni, Kemlu akan mengirimkan waktu untuk menelusuri keluarga korban yang diduga berasal dari wilayah Sumatera Utara. Langkah tersebut dilakukan guna mendukung proses mengidentifikasi korban yang selamat maupun yang tidak selamat serta menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penanganan lanjutan. Heni mengungkapkan Kemlu RI menyampaikan secara mendalam duka cita atas kejadian tersebut. Pemerintah menghimbau masyarakat agar tidak menggunakan jalur non-prosedural atau ilegal untuk bekerja di luar negeri karena berisiko. Nah, itu dia satu sajian informasi sudah hadir untuk teman terbaik. Kembali ada lagu pilihan yang akan temani pagi teman terbaik.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana? Hah?

Iya teman terbaik, itu dia beberapa koleksi manis pilihan. Sudah hadir pagi ini ya, temani suasana pagi. Udah ngopi belum? Udah ngeteh belum? Udah bangun belum? Iya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu memang seringkali terdengar ya, kepada orang-orang yang disayangi gitu ya. Bentuk perhatian kecil tapi tentunya sangat bermakna. Ya teman terbaik, ini ada satu saja di informasi. Kesiapsiagaan bencana Indonesia dinilai masuk fase kebangkitan kedua. Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia Dwi Korita Karnawati menilai kesiapsiagaan bencana di Indonesia ini mulai kembali meningkat. Menurutnya kondisi tersebut menandai fase kebangkitan kedua setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya perkembangan kesiapsiagaan bencana dapat dibandingkan dengan kondisi saat terjadi tsunami Aceh 2024. Saat itu masyarakat, pemerintah hingga lembaga penanganan bencana dinilai belum memiliki kesiapan yang memadai. Dikatakan pasca bencana Aceh terjadi gerakan besar dalam penguatan sistem penanggulangan bencana yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Namun ia menilai kesiapsiagaan sempat kembali menurun ketika terjadi sejumlah bencana pada tahun 2018 seperti gempa Lombok dan tsunami Palu. Ia menjelaskan tantangan pencegahan bencana saat ini semakin kompleks karena Indonesia tidak lagi hanya menghadapi satu jenis bencana. Ia mencontohkan sejumlah peristiwa bencana terbaru yang melibatkan kombinasi gempa bumi, tsunami, longsor, hingga likuifaksi yang terjadi secara bersamaan. Selain faktor alam, kerusakan ekologi dan perilaku manusia juga memperbesar risiko bencana. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai harus diperkuat melalui edukasi, peningkatan literasi kebencanaan, hingga kesadaran lingkungan masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Makassar, Fadli Tahar menekankan pentingnya mitigasi bencana yang dimulai sejak usia dini. Menurutnya kesiapan tersebut merupakan fondasi utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana. Ia menjelaskan edukasi tersebut bertujuan membentuk kesiapan mental masyarakat sehingga tidak panik saat bencana terjadi. Anak-anak dikenalkan pada langkah-langkah dasar penanganan berbagai jenis bencana yang memiliki karakteristik berbeda. Nah, itu dia teman terbaik satu sajian informasi untuk kamu ketahui pagi ini. Semoga saja bermanfaat. Dan kembali ini ada lagu yang udah disiapin, ada Siko featuring Cross dengan Bermuda Triangle untuk kamu. Bom je. Tu let me let

0: Ngapain, Mbak?
1: Seneng banget kayaknya.
2: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
2: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
2: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
3: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti, biar duit.

0: bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin payah kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking, nanti bisa kena gagal jantung loh.
6: 94,5 FM
7: Pada.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
9: Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Deposito berbasis AI.
3: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
4: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
5: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
4: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
5: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
4: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
5: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM.

0: akan kembali hadirkan satu sajian informasi.
1: Ada sebuah pertanyaan, apa kau bagian dari kegelapan, apa kau berdiri?
0: Untuk teman terbaik di sana, ini ada satu sajian informasi. Inais, siapkan program kuliah S1, langsung kerja di Jepang. Wow. Iya, teman terbaik, Institut Agama Islam Sahid atau INAIS Bogor terus memperluas jejaring internasional untuk membuka peluang masa depan bagi mahasiswanya. Dan kemarin Rektor INAIS Farah Fahma didampingi oleh anggota pembina Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah, Sri Bimastuti Handayani, ini melakukan pertemuan strategis dengan Indonesia Soken guna membahas rencana program lulus kuliah S1 INAIS langsung bekerja di Jepang. Program ini dirancang sebagai salah satu program unggulan yang akan ditawarkan, salah satunya melalui skema beasiswa utusan daerah. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pendidikan sarjana, tetapi juga dipersiapkan untuk memiliki kompetensi global dan peluang kerja profesional di Jepang setelah menyelesaikan studi di INAIS. Dalam pertemuan tersebut, Farah menyampaikan harapannya agar program ini dapat segera diluncurkan pada bulan Juli sampai Agustus tahun ini. Bertepatan dengan momentum penerimaan mahasiswa baru INAIS tahun akademik 2020.

Head of Language and Culture Education Indonesia, Soken, menambahkan bahwa peserta program Tokutei Ginau atau Skilled Worker SSW juga wajib memenuhi persyaratan kemampuan bahasa dan kompetensi kerja. Kerjasama ini diharapkan menjadi langkah awal lahirnya ekosistem pendidikan yang terintegrasi dengan kebutuhan industri global. Dengan program INAIS ingin menghadirkan model pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada akademik tetapi juga pada kesiapan kerja internasional dan kemandirian lulusan. Teman terbaik, program ini juga dinilai menjadi peluang besar bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan tinggi sekaligus akses karir internasional secara lebih terarah dan berkelanjutan.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan.
3: 94,5 FM.

Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
3: Ber-

0: Mau berada menit kedua bergeser dari jam 8 pagi. Kita masih hadir lewat paket acara sepada untuk pagi ini. Selamat beribadah untuk teman terbaik di sana, bagi umat Kristiani ya, yang hari ini memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Kita akan hadirkan lagu pilihan mendatang. Ada Henry Modi dengan koleksi manisnya, ada juga Begundal Lowokwaru, ini hadir juga Perunggu, yakni Pikiran Yang Matang. Jangan kemana-mana, tetap pantengin terus Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak fancy.
4: 94,5 FM 2 RRI Tual. Let's go.

ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

baik satu saja nih informasi hadir 2000 warga Situ Jua terisolasi desak alat berat datang. Teman terbaik, hujan deras mengguyur 50 kota sejak Selasa malam 12 Mei 2026. Akibatnya 6 rumah 600 kepala keluarga atau 2053 warga negeri Situ Jua Ladang Lawe terisolasi total. Wali Negeri Situ Jua Ladang Lawe Mawardi DT Sinaro Pane ini melaporkan akses jalan utama tertimbun longsor dan amblas. Anggota Komisi 2 DPRD 50 Kota M Fajar Rila Veski ini meninjau lokasi amblas pada Rabu pagi hari. Ia menemukan jalan kabupaten satu-satunya menuju negari tersebut sudah tidak bisa dilewati kendaraan roda 2 maupun roda 4. Fajar meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah tanggap darurat untuk menangani longsor, banjir, dan tanah amblas. Penanganan meliputi kaji cepat lokasi, evakuasi warga, pembersihan material, hingga pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi secara cepat. Jika dampak bencana meluas dan dana operasional terbatas, maksud kami, pemerintah daerah diminta menetapkan status tanggap darurat bencana. Status ini melegalkan penggunaan dana tak terduga APBD 2026 serta mobilitas bantuan dari berbagai pihak terkait bencana.

0: Jess!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, dari